tamunya bensurin dari kagidya sendinya in speed dengan bukan bensurin dar pero ang Ginoo blana ga push ko sa kanya kumbaya di surrender kagid si para gini sa imo. Kung tanawa na akong kabuhi, so